0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kini kembali saya Nurul Inayah menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda Pro Dangdut, Goyang Kakak, tentunya dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang menemani Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Betul kok ngono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, selamat siang pendengar. Tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami di program 1 RRI Bima ya di siang hari ini melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui frekuensi 91,4 MHz program 1 RRI Bima. Dan siang hari ini hadir untuk Anda Pro Dangdut sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda tentunya masih bisa bergabung bersama kami melalui jalur GSM di 0822-3494-5100. Dan tentunya kami masih tunggu Anda sampai pukul 16 nanti. Dan menemani Anda di siang hari ini melalui frekuensi 91,4 MHz lagu dangdut masih kami hadirkan, salah satunya dari Anna Zanet dengan Serba Salah untuk Anda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15.35 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
3: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
2: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
3: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
2: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
4: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, peringat kini tuntas sudah Pro Dangdut untuk Anda di sore hari ini. Dan kita akan segera bergabung bersama program 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian NTB sore, dan Pro 1 RRI Bima akan kembali menemani Anda nanti di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inaya, terus mengedara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RAU Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RAU Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download

0: informasi, prosani, kanal informasi, dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan untuk Anda satu informasi ya dalam lintas informasi di sore hari ini. Di mana informasinya, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa akan mengevaluasi operasional koperasi tambang yang beraktivitas di Kecamatan Lantung. Langkah ini dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait dugaan aktivitas koperasi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Kepala Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Sebab koperasi tambang di Lantung berstatus koperasi primer nasional, sehingga kewenangan pembinaan dan perizinannya berada di pemerintah pusat meski kegiatan operasional berlangsung di Kabupaten Sumbawa. Meski demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan verifikasi terhadap aktivitas koperasi tersebut. Demikian lintas informasi.
0: Setelah kita ikuti lintas informasi, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Sugiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara toko kelontong hanya diam pasif menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran, termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi

masih bersama kami di NTB sore ini. Masih bersama saya Andi Suwandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Baik, untuk menemani sore Anda, kembali kami temani Anda dalam musik dan informasi. Kami awali satu informasi ini mendengar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Mitigasi dinilai menjadi langkah penting agar dampak kekeringan tidak semakin besar, dan hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat rapat koordinasi kekeringan dan integrasi kajian risiko bencana. Menurut Suharyanto, hingga 24 Juli 2026, BNPB mencatat 1.281 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian besar berupa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Dan memasuki musim kemarau, ancaman mulai bergeser ke kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Yang mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah sejak dini, mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan sumur bor, distribusi air menggunakan mobil tangki, hingga operasi modifikasi cuaca jika itu memungkinkan. BNPB juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan atau sampah saat musim kemarau. Langkah sederhana itu dinilai penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Suharyanto juga mengapresiasi pemerintah Provinsi NTB yang telah memasukkan kajian risiko bencana ke dalam RPJMD, dan menurutnya pembangunan harus memperhitungkan potensi bencana sejak tahap perencanaan. Ya, mendengar informasi ini Anda bisa baca-baca kembali ya di laman informasi kami, atau bisa mendapatkan informasi yang lainnya juga di laman informasi kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya. Masih di musik dan informasi kami temani Anda. Dan kalau tadi informasinya mengenai BNPB ya, yang meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Kali ini mendengar informasinya terkait Bapak Gubernur Iqbal bakal memanggil pengurus KONI NTB. Ini adalah buntut dari keributan Porprov 2026. Ajang Pekan Olahraga Provinsi yang ke-12 NTB 2026 resmi ditutup. Kota Mataram berhasil menyabet juara umum dengan menorehkan 200 medali emas. Namun maraknya keributan di beberapa cabang olahraga memantik respon tegas dari pemerintah Provinsi NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal berencana memanggil jajaran pengurus KONI NTB untuk dilakukan evaluasi imbas keributan di beberapa pertandingan cabor selama Porprov 2 NTB bergulir sejak 16 Juli 2026. Iqbal mengatakan evaluasi ini dilakukan guna mencari akar masalah di balik carut marut penyelenggaraan ajang 4 tahunan tersebut. Jadi evaluasi ini bakal dilakukan untuk mencegah kekacauan serupa terulang saat NTB menjadi tuan rumah di Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang. Dan Iqbal tidak menampik sederet dinamika negatif di lapangan ini menjadi alarm keras bagi kesiapan NTB di ajang PON. Menurutnya ajang Porprov seharusnya ini menjadi ajang simulasi vital untuk menguji kapasitas NTB sebagai tuan rumah event nasional sekelas PON bersama Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya evaluasi teknis dan mentalitas pertandingan, infrastruktur pendukung pun ikut disorot. Dan Iqbal mengungkapkan bahwa mayoritas fasilitas olahraga yang ada ini termasuk Gor Turide Mataram saat ini belum memenuhi standar layak untuk ajang nasional. Iqbal memastikan pengurus besar yang mengurus PON NTB 2028 akan segera dibentuk dalam waktu dekat. Meski begitu, ex-Dubes Indonesia untuk Turki ini juga meyakini NTB bisa menjadi penyelenggara PON terbaik tahun 2028 karena beberapa orang luar NTB melihat optimis NTB bisa menjadi tuan rumah PON yang baik. Dan secara terpisah, Ketua KONI NTB, Mori Hanafi juga mencoba mendinginkan suasana terkait banyaknya keributan pertandingan yang sempat viral di media sosial pada ajang Porprov 2026 ini. Dan ia menilai publik tidak bisa memukul rata bahwa ajang ini gagal total hanya karena beberapa insiden kericuhan. Mori mengklaim dari lebih dari 6.000 pertandingan yang digelar, gejolak serius hanya terjadi di 3-4 laga cabang olahraga seperti di silat, drum band, voli pantai, dan BMX. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi, rangkaian informasi nanti kembali kami akan ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ya.

kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Salah satu lagu dari miliknya Maisha dengan Janji Takkan Menangis. Maisha Juan yang merilis lagunya di tahun 2023. Satu informasi kembali kami ketengahkan pendengar, ini informasi dari luar ya. Di mana informasi ini ada owner restoran berbintang di Korea ini diadili karena menyajikan menu yang bertopping semut. Ya, dengar, pemilik restoran berbintang Michelin di Korea Selatan menjalani persidangan atas dugaan pelanggaran aturan keamanan pangan. Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara karena menyajikan hidangan penutup yang menggunakan topping semut. Jaksa juga menuntut perusahaan pengelola restoran membayar denda sebesar 20 juta won atau sekitar 246 juta rupiah. Jadi tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang yang digelar pada Senin lalu. Melansir dari The Guardian pada hari Sabtu kemarin, perkara ini bermula dari penyelidikan Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea Selatan. Jadi otoritas menemukan informasi mengenai penggunaan semut sebagai bahan makanan melalui unggahan di blog dan media sosial. Jadi restoran tersebut memiliki 2 bintang Michelin, lokasinya berada di distrik Gangnam, Seoul. Salah satu menu yang disajikan berupa sorbet dengan taburan semut sebagai pelengkap cita rasa. Nah, peraturan keamanan pangan di Korea Selatan hanya mengizinkan 10 jenis serangga sebagai bahan makanan, yakni belalang, ulat Hong Kong, dan kepompong ulat sutra termasuk dalam daftar tersebut. Dan semut ini tidak masuk dalam kategori yang diizinkan. Ini informasi yang saya kutip dari laman informasi kami di rri.co.id. Menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan temani Anda dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.

0: rasanya kalau ada gambar ayam.
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak makan.
2: Kamunya mana aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya mana yang gambar ayam.
2: Iya benar kamu ini, Lek.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jawa Barat.
1: Sekarang itu kan banyak itu jadi kejahatan wisatawan itu ya di perjalanan terutama.
2: Dari indikator besar disebut adminuk pendidikan kesehatan kemudian tempat bermain ruang terbuka.
3: Selamat sore. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori pertama menjadi kategori madya. Dari Hemuruk 70 dan Pasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Santiari.
4: RRI dan Pasar.
3: Dengan lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Melalui pendekatan yang komprehensif akan menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
1: Memang sekarang itu kan banyak itu jadi kejahatan wisatawan itu ya di perjalanan terutama.
5: Keamanan menjadi salah satu indikator utama yang memengaruhi kualitas pengalaman wisatawan serta daya saing suatu destinasi. Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Profesor Dr. Iputu Anom kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, meningkatnya mobilitas wisatawan baik domestik maupun mancanegara turut diiringi dengan potensi terjadinya kejahatan jalanan seperti perampokan, penipuan, hingga tindak kriminal lainnya yang dapat merugikan wisatawan sekaligus mencoreng citra pariwisata daerah.
1: Pastikan dari awal wisatawan ini tidak sampai long stay, masa tinggalnya tidak melebihi batas waktu. Kemudian yang penting itu pertama dia harus memiliki, kalau dia naik sepeda motor misalnya ya, dia harus memakai aturan-aturan yang ada. Jadi surat izin mengemudi, kemudian pakai helm, pakai pakaian yang wajar lah.
5: Profesor Ano menilai upaya memproteksi wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kolaborasi lintas sektor. Pendekatan tersebut mencakup penguatan sistem keamanan kawasan wisata, peningkatan literasi keselamatan bagi wisatawan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.
1: Kalau pemerintah sih sudah, misalnya dinas perhubungan,

0: kontribusi terhadap peningkatan loyalitas wisatawan, promosi, serta keberlanjutan sektor pariwisata dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Ya, kejahatan jalanan menjadi salah satu ancaman yang mengintai masyarakat. Beberapa kejahatan jalanan yang kerap terjadi di Bali, diantaranya penjamretan dan pencurian kendaraan bermotor.

serta dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan di masyarakat. Penyebabnya seringkali merupakan gabungan dari faktor ekonomi seperti kemiskinan, faktor sosial seperti pengaruh teman sebaya, dan faktor internal seperti pengendalian diri yang rendah. Jenis-jenis kejahatan jalanan. Pertama, penjamretan, merampas barang korban secara paksa di jalan. Kedua, pencurian, mengambil barang milik orang lain secara diam-diam di tempat umum. Ketiga, curat dan

kelima pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman kekerasan. Keenam tawuran, bentrokan antar kelompok yang sering melibatkan kekerasan fisik dan senjata tajam. Ketujuh vandalisme, tindakan merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. Dampak kejahatan jalanan, pertama dampak fisik dan psikologis. Korban dapat mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Kedua gangguan ketertiban umum, menciptakan rasa tidak aman dan takut bagi masyarakat. Ketiga kerugian materi, korban kehilangan harta benda dan barang berharga. Keempat menurunnya kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi kurang percaya terhadap lingkungan sekitar. Faktor penyebab, pertama ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua sosial, pengaruh dari lingkungan pergaulan yang buruk seperti menjadi anggota geng.

0: sih resiko sejak awal.
1: Bagaimana Mas RDD? Rasa kejahatan jalanan terhadap wisatawan bisa merusak citra pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada patroli yang lebih rutin, terutama di kawasan wisata yang lebih ramai, agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
2: Mendengar keamanan wisatawan menjadi salah satu prioritas dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan melalui edukasi, patroli rutin, hingga penguatan sinergi dengan masyarakat dan pelaku pariwisata. Polda Bali juga mengajak wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor melalui call center 110 apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak kejahatan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Selengkapnya terkait strategi memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan, kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK.

0: kawasan wisata ini, Pak?
1: Ya, jadi strategi Polda Bali untuk mencegah ya terjadinya langgar apa kejahatan jalanan bagi para wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara di Bali, ada beberapa strategi yang kita terapkan di Polda Bali. Yang pertama, strategi yang kita bisa kita katakan sebagai strategi preemptif. Ya, preemptif itu pendekatan kepada sumber-sumber ya, seperti tempat-tempat wisata, ya, penyelenggara wisata, kemudian para pecalang, sambang sana untuk menyampaikan bahwa untuk masing-masing kita menjaga, yang pertama menjaga keamanan keselamatan masing-masing, jangan membuat peluang untuk pelaku-pelaku kejahatan ini melakukan tindakannya. Misalnya dengan berjalan sendiri menggunakan perhiasan yang nampak mencolok gitu pada saat malam hari atau di waktu-waktu tempat-tempat sepi. Nah, ini diharapkan ada semacam ya himbauan lah seperti itu dari baik dari kita, dari petugas sendiri maupun dari penyelenggara pariwisata, hotel misalnya, pengusaha tempat penginapan, itu nyampaikan kepada wisatawan-wisatawan yang kemudian berada di tempatnya. Kemudian yang kedua, kita ada juga upaya menggalang teman-teman pecalang ya, sebagai salah satu komponen masyarakat juga yang ada di Bali ini untuk sama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Ya, kita tetap ada komunikasi dengan teman-teman pecalang untuk sama-sama menjaga itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kehadiran anggota di lapangan. Ini namanya strategi preventif ya, patroli, pemasangan CCTV. Kebetulan kita ada di Bali ini udah banyak CCTV di pulau-pulau jalan yang kita pasang dan kita bisa pantau 24 jam, sehingga mencegah atau mungkin bisa mengungkap apabila terjadi kejahatan jalanan di Bali. Nah, saat ini pun juga kita sedang menggelar operasi menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat, ya salah satunya untuk menanggulangi itu juga kejahatan jalanan yang belum bisa terjadi di Bali.
0: Apakah ada daerah yang menjadi perhatian khusus dalam pengamanan wisatawan?
1: Ya, daerah-daerah tentu kita setiap saat ya secara dinamis kita menganalisa evaluasi daerah-daerah lokasi-lokasi mana yang kerap terjadi kriminalitas jalanan gitu. Ya memang banyak terjadi di sekitar daerah-daerah tempat wisata ya. Itu kita analisa evaluasi setiap saat dan kita arahkan ke sana untuk patrolinya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk lebih menekan lagi jangan sampai terjadi namanya kejahatan-kejahatan jalanan seperti itu.
0: Bagaimana Pak cara mekanisme pelaporan jika terjadi tindak kejahatan jalanan, Pak?
1: Nah, kita sudah ada call center, bukan call hotline ya, 110. Jadi itu langsung direct ke kantor polisi terdekat, entah Polsek, Polres maupun Polda. Dan seterusnya bisa langsung dihubungi lewat handphone masing-masing, menyampaikan kepada kita apabila ada potensi, ada gangguan atau telah bahkan terjadi kejahatan jalanan. Silakan secara daerah langsung kontak 110 di handphone masing-masing.
0: Apakah Polda Bali rutin melakukan patroli di kawasan wisata?
1: Ya, itu kan sebagai kegiatan rutin kita ya. Ada kegiatan rutin kita yang memang setiap hari kita laksanakan. Salah satunya dalam pelaksanaan patroli itu. Kemudian ada juga kegiatan khusus ya, dalam bentuk operasi-operasi khusus yang memang kita gelar untuk menekan tingkat jumlah kejahatan jalanan di Bali. Seperti itu.
0: Apa pesan Polda Bali kepada wisatawan yang sedang berlibur di Bali, Pak?
1: Jadi kita harapkan siapapun yang masuk ke Bali, termasuk para wisatawan, ya masing-masing kita menjaga ya keamanan, keselamatan diri maupun properti kita masing-masing. Ya jangan biarkan adanya kesempatan bertemu dengan niat. Ya niat dan ketemu dengan kesempatan maka terjadi kriminalitas. Ini kita harapkan kesadaran masing-masing dan kemudian juga dari pihak-pihak konsulat masing-masing negara ya. Kita juga sudah pernah beberapa kali panggil dan bertemu dengan mereka untuk sampaikan persoalan ini gitu. Jadi masing-masing punya tanggung jawab moral untuk kemudian menyampaikan kepada warganya dan begitu pun juga warganya agar bisa awareness menjaga keamanan dan keselamatan diri masing-masing itu pada saat berwisata.
0: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pada kelompok tengah Pemerintah berkomitmen meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori pertama menjadi kategori madya sebagai wujud penguatan perlindungan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di daerah. Saat ini DP3AP2KB terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Banyak indikator besar di situ. Pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain, ruang terbuka.

0: Petugas Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3B 2KB Lombok Tengah, Kusyadi mengatakan, penilaian Kabupaten Layak Anak dilakukan berdasarkan puluhan indikator yang mencakup pemenuhan hak sipil anak, pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, hingga penyediaan ruang bermain ramah anak. Menurut pihaknya pun, peringkatan kategori akan menunjukkan semakin kuatnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak anak.
1: Jadi ini ada 8 indikator besar, ada 24 indikator besar. Hak adminuknya, hak pendidikannya, kemudian termasuk juga kebutuhan konsensus anak berkonsensus. Ada lima indikator besar di situ. Adminuk, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka, kemudian perlindungan sebagai anak-anak yang disabilitas.
0: Meski demikian, lanjut Kusliadi, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menekan kasus kekerasan, termasuk perundungan dan eksploitasi terhadap anak. Karena itu pihaknya terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Selain itu, penguatan peran keluarga juga menjadi perhatian utama.
1: Dan juga ada juga dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat, kita tokoh pemuda kita libatkan untuk mengawal semua ini supaya kejadian-kejadian yang masyarakat ini segera terlaporkan. Kalau terlaporkan kan segera tinggi peran orang tua dalam mengawasi. Jadi kita bangun, makanya program kami ke depan ini bagaimana menguatkan pengasuhan orang tua terhadap.
0: Ia berharap ke depan seluruh pihak memiliki komitmen dalam melindungi anak. Menurutnya pun tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah tetapi juga orang tua, guru dan masyarakat.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pembangunan jalan port to port, lembar kayangan, sekolah rakyat, dan kantor DPRD NTB sebagai super prioritas pembangunan daerah. Keputusan itu diambil di tengah keterbatasan fiskal, sehingga pemerintah harus memfokuskan anggaran pada proyek yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Proyek-proyek prioritas yang menjadi prioritas pusat dan prioritas provinsi di Provinsi NTB.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memfokuskan pembangunan pada sejumlah proyek yang dinilai paling mendesak. Dalam pembahasan bersama Komisi 5 DPR RI, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus memilih proyek yang benar-benar menjadi super prioritas. Iqbal menyebut, dari berbagai usulan pembangunan, Pemprov NTB memprioritaskan pembangunan jalan port-to-port lembar kayangan, sekolah rakyat, serta pembangunan kantor DPRD NTB. Menurutnya, ketiga proyek tersebut dipilih karena manfaatnya dinilai paling besar bagi masyarakat.
3: Ya kalau kita mengusulkan ya kantor DPR, port-to-port, kemudian SR, gitu, karena itu dampaknya ke masyarakat. Jadi arah dari pembahasan tadi itu adalah karena fiskal makin terbatas, maka di antara yang prioritasnya harus kita tentukan super prioritas. Itu tadi fokus diskusinya di sana. Gitu.
4: Terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON, Gubernur Iqbal menegaskan, pembangunan infrastruktur olahraga akan mengikuti arahan Presiden, yakni mengedepankan efisiensi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Salah satu fasilitas yang akan direnovasi adalah Gor Turide agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan untuk penyelenggaraan PON. Pemerintah, kata Iqbal, tidak akan membangun venue baru jika masih memungkinkan menggunakan fasilitas yang telah tersedia.
3: Tapi saya sampaikan bahwa arahan Presiden pada saat saya ketemu, karena saya mendengarkan langsung arahan lisan Presiden, beliau minta supaya efisien. Jangan membangun fasilitas baru, tapi merenovasi, memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Jadi salah satu target nanti yang akan direhabilitasi, yang akan direnovasi itu adalah Turido. Dan Turido itu akan di, Gor Turide akan direnovasi supaya standar keamanannya dan keselamatannya juga terpenuhi.
4: Gubernur NTB berharap penetapan super prioritas ini dapat mempercepat pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah Rp91 juta untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal 91 sawo di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan sebagai bentuk komitmen melestarikan adat dan budaya Bali.
5: Memulai sebuah program untuk penguatan adat dan budaya di Kabupaten Buleleng lewat program bantuan
6: pemerintah Kabupaten. Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah sebesar 91 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna saat mendampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste itu diperuntukkan bagi 91 sawe yang mengikuti upacara pitriatnya masing-masing menerima punya 1 juta rupiah. Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya Bali sekaligus membantu meringankan beban biaya masyarakat.
7: Harapan kami tentu selain penguatan adat dan budaya juga bisa membantu meringankan beban adat yang melaksanakan upacara pitriatnya ngaben masal ini di Kabupaten Buleleng.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mendukung pelestarian adat dan budaya melalui bantuan bagi pelaksanaan upacara keagamaan, desa adat, dan subak. Selain bantuan finansial, kehadiran pemerintah juga menjadi bentuk dukungan moral bagi masyarakat yang menjaga tradisi Bali. Wabub Gede Supriyatna berharap ngaben masal di Desa Adat Tambakan berjalan lancar, sekaligus menegaskan bahwa bantuan rutin kepada desa adat dan subak terus diberikan untuk memperkuat kelembagaan, menjaga kelestarian budaya, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Reporter Skuasa Bratawinangun melaporkan.
2: Lovina Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Pantai Tasikmadu Lovina Jumat malam. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan kolaborasi lintas daerah pelaku pariwisata dan masyarakat menjadi kunci memperkuat daya tarik pariwisata Bali Utara.
8: Itu yang pertama itu untuk kunjungan wisatawan.
9: Mempromosikan Lovina Festival ini.
2: Lovina Festival 2026

Nita Simadu serta Pantai Binaria. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandika mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menggerakkan

0: ribu sudah banyak kita wisatawan. Walaupun memang harganya ini ya memang bulan-bulan itu. Yang kedua, tentu ini untuk juga mendukung, menggerakkan UMKM lokal. Tadi nanti di sini sudah kelihatan ada UMKM, ada kriya, nanti ada olahan pangan yang di timur, ada olahan pangan, ada UMKM, ada kuliner nanti di sana. Jadi ekonomi itu bergerak, semua bergerak. Di Buleleng bergerak, paling tidak masyarakat tempat bergerak. Ada penyangga juga bergerak.
1: Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengatakan Lovina Festival kini semakin berkembang berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, tahun ini menjadi momentum penting karena promosi festival didukung seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten Sekota Bali, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Pariwisata hingga Injourney Airport. Selain meningkatkan promosi, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat

0: kali ini melakukan kolaborasi untuk pertama kali. Seluruh dinas pariwisata seprovinsi Bali dan dinas pariwisata di Kabupaten Banyuwangi memberikan support sponsorship mempromosikan Lovina Festival ini. Untuk itu terima kasih sekali lagi kolaborasi agar dinas pariwisata seprovinsi Bali dan dinas pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penyelenggaraan Lovina Festival 2026 mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat citra Bali Utara sebagai destinasi unggulan, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

0: Sementara itu, pendengar dari dunia olahraga dilaporkan jelang Porprov Bali 2027, Pemka Buleleng kembali berencana akan merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja dengan anggaran 1,6 miliar.
1: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggarannya sudah ada di PU, 1,6 miliar.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menganggarkan dana sekitar 1,6 miliar rupiah untuk merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja. Perbaikan fasilitas olahraga tersebut dipastikan segera direalisasikan setelah sebelumnya sempat tertunda akibat kendala teknis. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng, Dede Supriyatna, mengatakan anggaran rehabilitasi venue panjat tebing telah masuk dalam anggaran induk di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR Perkim Buleleng.
1: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggarannya sudah ada di PU, ya, 1,6 miliar. Dan itu kan PU, anggarannya kan di PU. Sudah ada komunikasi antara KONI khususnya dari

0: dapat tertunda karena sejumlah vendor tidak dapat pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang tersedia.
1: Ya mungkin karena waktu pengerjaannya singkat. Nah, makanya kita sekarang di duduk sudah kita anggarkan, tidak ada perubahan lagi.
0: Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah sarana panjat tebing yang mengalami kerusakan sejak pertama kali dibangun pada 2015 sehingga kembali layak digunakan untuk kegiatan olahraga. Selain memperbaiki fasilitas olahraga, rehabilitasi venue panjat tebing ini juga menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali tahun 2027. Dengan perbaikan fasilitas tersebut, diharapkan venue panjat tebing di Gor Buana Patra Singaraja dapat kembali dimanfaatkan secara optimal untuk pembinaan atlet sekaligus mendukung pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Bupati Badung Cup Cabang Olahraga Sorinci Kempo siap bergulir 8 sampai 12 Oktober 2 mendatang. Meski dilaksanakan Pengkab, namun kualitas event ini bertaraf nasional.
3: Jadi tahun ini ada kepercayaan dari pemerintahan bahwa Piala Bupati Badung bisa dilaksanakan lagi.
4: Pengurus Kabupaten Pengkab Persaudaraan Sorinci Kempo Indonesia Perkemi Badung siap menggelar Bupati Badung Cup 2026 pada 8 hingga 12 Oktober mendatang. Meski dilaksanakan Pengkab, namun kualitas event ini bertaraf

0: 2026. Pertama, untuk mematangkan tim bayangan Kempo Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi Porto Bali 2027 di Buleleng. Kedua, ajang ini menjadi sarana mengintip peta kekuatan calon lawan Bali di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON nanti.
1: Dan kami selaku Perkemi Badung khususnya mengadakan untuk kegiatan kejuaraan level nasional di perebutan Piala Kabupaten Bupati Badung. Event rencana kami karena kebetulan padat kegiatan olahraga di Badung ini, kita dapat di bulan Oktober. Nanti rencana tanggal 8 sampai dengan 12 Oktober. Venue di Gor Purna Krida.

Demikian laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup Raga Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat kabupaten layak anak dari kategori pertama menjadi kategori madya. Wakili tim redaksi saya Santiari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di sore ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita sama-sama menyimak warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya merapat ke pukul 17.50 ya, kami akan menemani Anda nanti dalam rangkaian acara atau rangkaian acara untuk menanti tibanya azan maghrib wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Menanti pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan satu lagu terlebih dahulu.

خلق السماوات

menemani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Bagaima Satu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan inspirasi. Sebelum kita sama-sama dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan, maksud kami ayat 9 sampai dengan 12, yang dibawakan oleh Qori'ah Suhartini.

Surakallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, waktu saat ini menunjukkan pukul 18:05 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Azan Maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Ah, sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
2: "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?"
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
5: "Tidak, nak.
3: Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
3: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
3: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
5: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta? Lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jaringnya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jaringnya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, menghibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di edisi hari Minggu, tepatnya 26 Juli 2026. Dan saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Saat lagi kita akan bergabung bersama program Satu RRI Mataram. Kita ikuti rangkaian NTB malam ini. Untuk itu pendengar, dari Pro 1 RRI Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di NTB malam ini, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda dan tugas saya hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di NTB malam ini, tadi kami awali dengan menghadirkan satu informasi dalam cek fakta dan kami lanjutkan untuk menghadirkan beberapa informasi kembali ya dalam musik dan informasi. Ini informasinya masih informasi tentang kemarau ya, yang saat ini kita hadapi, di mana ada semangat gotong royong muncul dan ini masih menjadi kekuatan utama masyarakat di Dusun Langko Timur, Desa Langko, Kecamatan Lingsar. Jadi demi memastikan ketersediaan air bersih bagi 230 kepala keluarga, warga secara swadaya membangun dan memperbaiki jaringan distribusi air yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan masyarakat. Warga secara rutin melaksanakan gotong royong untuk menjaga keberlangsungan pasokan air, termasuk pada Minggu 26 Juli 2026. Jadi kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dusun Langko yang turut bersama warga memperbaiki embung penampungan air di kawasan hulu. Jadi Abdul Majid, seorang kepala dusun, mengatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi karena mereka menyadari pentingnya menjaga sumber air, terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Dan dijelaskan juga setiap musim kemarau masyarakat selalu dihantui kekhawatiran akibat debit air yang menurun drastis. Jadi kondisi tersebut mendorong warga untuk lebih antisipatif dengan memperbaiki embung penampungan di hulu agar mampu menampung air lebih optimal saat sumber air mulai menyusut. Kerjasama seluruh masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan jaringan air bersih secara swadaya. Jadi tanpa mengandalkan bantuan besar dari luar, warga bahu-membahu menyumbangkan tenaga demi menjaga keberlangsungan layanan air bersih di dusun mereka. Ya, mendengar, memang benar ya, di fenomena El Nino ini kita akan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang. Untuk itu mulai dari sekarang bijak-bijak menggunakan air bersih ya, dan juga menjaga kesehatan di musim kemarau ini. Anda yang ingin membaca ataupun melihat beberapa informasi kembali, silakan bisa membuka laman informasi kami di rri.co.id. Anda bisa mendapatkan atau membaca informasi daerah lokal ya, informasi-informasi nasional, atau bahkan informasi-informasi internasional. Seperti informasi yang satu ini, pendengar, ini informasi di mana ada sebanyak 72 orang terkonfirmasi menjadi korban tewas dalam insiden tenggelamnya kapal feri MV Barima dilepas di pantai Guyana, Amerika Selatan pada Sabtu kemarin. Jadi tim SAR setempat masih berupaya mengevakuasi korban lain serta bangkai kapal yang karam tersebut. Nah, ini informasi, salah satu informasi internasional ya, yang Anda bisa baca di laman informasi kami di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

arah Prasetyo Radio Mataram. Dari Lombok Timur ada satu informasi untuk Anda, di mana rencana pengalihan fungsi Rumah Sakit Lombok Timur di Labuan Haji menjadi Rumah Sehat Baznas semakin menunjukkan perkembangan positif. Jadi usulan tersebut berpeluang besar memperoleh persetujuan dari Badan Amil Zakat Nasional RI setelah melalui pembahasan di tingkat pusat. Ketua Baznas Lombok Timur Haji Muhammad Kamli mengatakan usulan itu, maksud kami usulan pendirian Rumah Sehat Baznas di Labuan Haji ini telah mendapat respon positif dari Baznas RI. Dikatakannya bahwa rencana tersebut telah dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno sehingga saat ini tinggal menunggu penetapan status secara resmi. Dikatakan juga bahwa Baznas RI juga telah memasukkan pembangunan Rumah Sehat Baznas di Labuan Haji sebagai salah satu agenda pimpinan. Selain itu, sumber pendanaan tahap persiapan telah dialokasikan melalui dana Corporate Social Responsibility, sehingga Baznas Lombok Timur kini mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi serta berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman informasi kami di rri.co.id.

0: pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan beberapa lagu untuk Anda. Karena saat ini sudah pukul 19.29 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Azan Isya telah berkumandang, selamat mendirikan ibadah salat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita ini dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Di penghujung tugas saya di malam ini, di musik dan informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih ada satu informasi yang ingin saya ketengahkan ya. Sebelum nanti kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Ini informasi mengenai kesehatan, di mana teh ini menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Jadi beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh jika ini dikonsumsi secara bijak. Ada teh hijau. Nah, ini teh hijau ini dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol yang cukup tinggi, dan minuman ini pendengar bisa juga mengandung katekin namanya, yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Kemudian mengkonsumsi teh hijau ini secara rutin bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Jadi kandungan latenin di dalamnya ini juga memberikan efek menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks. Kemudian ada namanya teh rosemary. Jadi teh ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun tersebut mengandung minyak atsiri, kemudian flavonoid, terpen, serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Kemudian ada teh hitam. Teh hitam dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Jadi proses ini memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal. Mengkonsumsi teh hitam bisa membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Ada teh olong namanya. Nah, teh olong ini merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan. Nah, proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Nah, teh olong ini pendengar dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan bisa menjaga berat badan yang sehat ya. Kandungan antioksidannya cukup juga dapat bisa membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang. Ada teh putih juga. Teh putih berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Nah, kandungan antioksidan pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat penuaan dini. Selain itu, teh putih ini juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan. Nah, ini informasi yang saya kutip tentunya dari laman informasi rri.co.id. Baik pendengar, semakin di penghujung tugas saya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, kami kembali hadirkan beberapa lagu sembari kita menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti setelah warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta, ada rekan kami Sari Wisudawati yang akan siap menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami akan tengahkan lagu untuk Anda pendengar, dan saya Andi Suwandi pamit dari ruang dengar Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: umum belum nyampe 500 kayak mas. Menurut saya bukan hanya ngerti isyarat ya, menurut semua akan berbeda dengan atau bisa isyarat.
1: Sidang rakyat 12 konferensi wali gereja Asia, buat gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan budaya dan rakyat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli.

0: Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing, menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: nama, bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin juga mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan memperbaiki

0: ya lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
1: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Po3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
3: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
4: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalahoyo dan Afulus sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalahoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di alas

0: 10. Bajis Sahih menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
0: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara yang menelombang uang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
2: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
0: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari

didorong untuk memakan fermentasi atau silase guna

dokter hewan yang pula tertitip ketersediaan hijauan segar. Wow, pada sekitar 20% keberhasilan usaha tertentukan oleh kualitas yang cukup mahal. Bersama

0: menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
1: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.

kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu. Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang kehendaki Dia perbuat. Karena sesungguhnya kata seandainya membuka peluang bagi perbuat. Hadis riwayat Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa urusan orang kulitnya pemuda, Allah akan

saat dan alam kemarau panjang dan ke

pensa bien, ¿no?

0: Inspirasi Indonesia. Terus.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. 10 km, awan hitam datang bersama angin. Beberapa kendaraan. Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Dia tetap menjalankan mobil. Gelap, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar juga mulai mati dan berhenti. Bu, teruslah, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap berhenti dengan bersusah payah. Jangan hanya berjarak beberapa. Dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang terang dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah agar habis berhenti seandainya. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana masih berlangsung yang terjebak di sana.

badai kehidupan terus berjalan, jangan berasa karena kita akan tenggelam. Terus menakutkan. Lakukan apa saja dapat kita lakukan. Diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana ada untuk kita. Hidup tak selamanya butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan sana dalam memilih. Tunjuk jalan supaya

0: kanan supaya kita tahu cara. Butuh air mata supaya kita tahu merendah hati. Butuh dikela mata cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucap syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh dan marah. Selesaikan dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapatkan. Tidak ada lagi tempat untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang penghasilan kita pasti cukup bila digunakan. Sebesar apapun penghasilan kita bila digunakan, selamanya itu benar. Juga tidak selamanya kata yang menyakitkan itu salah.
1: Inspirasi

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Plus 1 RR Mataram yang bertugas malam ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: dewasa, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka, baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don't menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjual. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dan saya Dr. Budi Martin, pembicara dan master trainer dari Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuaca

memberikan informasi perkiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat di Senin 27 2026. Tapi untuk wilayah provinsi yang paling timur, yakni Kota Bima. Kota Bima hari ini terpantau cerah-cerah saja dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, gempa 61 hingga 90%. Beda halnya dengan Kabupaten Bima. Kabupaten Bima hari ini diperkirakan ada hujan ringan menyapa dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, gempa 62 hingga 92%. Kabupaten Dompu hari ini cerah. Bukan hanya Kabupaten Dompu saja, dari Sumbawa Barat pun dan Kabupaten Sumbawa Besar hari ini juga cerah ya, dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kemudian 66 hingga 89%. Kita pergi ke beberapa kabupaten yang Pulau Lombok. Lombok Timur terpantau hari ini cerah dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kemudian 68 hingga 94%. Hampir sama dengan Lombok Timur, Lombok Tengah, kemudian Lombok Barat, bahkan sampai Mataram ya. Lombok Barat juga hari ini terpantau akan cerah terus dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kemudian 49 hingga 88%. Demikian informasi perkembangan cuaca untuk hari ini ya, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 27 Juli 2026, di mana informasi ini kami kutip dari laman

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa ribet?
0: Ini nih, saya pengen berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan profesi sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: video, infografis. Oh, ini
1: pokoknya aku berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di RRI.id.
0: RRI.id.

akan hadirkan untuk Anda Warta Berita NTB pada pukul 7 waktu Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kami informasi dan inspirasi.

0: το do what to me means it. Dalam perjalanan ke 8.36, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kan negara ini kan melihat tidak hanya di sisi Indonesia saja, tetangga sebelah juga, aduh, sudah mereka sudah transformasi semua. Jadi kita NTB mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk transformasi.
2: Ya kalau kita merusukkan ya DPR, port-port gitu, port-port, kemudian SR gitu, karena itu dampaknya ke masyarakat.
0: Regenerasi petani Indonesia tengah menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pembangunan jalan port-port ke Lembah Kayangan, sekolah rakyat, dan kantor DPRD NTB sebagai support prioritas pembangunan daerah. Bersama saya, Anies Johandi, inilah berita selengkapnya dalam warta berita NTB pagi ini, Senin 7 Juli 2020. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB menilai penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian harus dimulai melalui pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Mirza Amri Amir Hamzah dan transformasi pertanian berbasis teknologi menjadi keharusan agar generasi muda tertarik menekuni dunia pertanian. Tanpa inovasi dan modernisasi, sektor pertanian akan semakin sulit menarik minat generasi milenial dan generasi Z.
1: Kan negara ini kan melihat di Indonesia saja, kan? Tetangga sebelah juga, aduh, sudah mereka semua. Jadi kita NTB juga perkembangan zaman untuk transformasi itu. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Karena semua sekarang menggunakan sudah teknologi semua. Jadi ya, memang perlu proses. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Supaya NTB kita ini tidak tertinggal.
0: Saya menambahkan minat pelajar terhadap sekolah pertanian sejauh ini masih cukup baik. Hal itu terlihat di jumlah pendaftar di SMK PP Matara maupun SMK PP Bima yang tetap stabil setiap tahunnya. Disebutkan, tantangan berikutnya adalah memastikan lulusan mampu menjadi petani modern yang menguasai teknologi dan mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian masa depan. Dinas Pertanian Lombok Timur terus mendorong regenerasi petani muda, keberlanjutan pertanian di Gumi Patuh Karya semakin baik dalam menopang ketahanan pangan. Yulia Herawati menurunkan laporannya.
3: Pertanian juga perlu didukung oleh kaum muda, artinya terlibat secara langsung.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur terus berupaya mendorong regenerasi petani dengan melibatkan generasi muda dalam dunia pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah masih rendahnya minat pemuda menjadi petani. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Lombok Timur, Zuki Adi, mengatakan saat ini mulai muncul pengurus kelompok petani yang berusia relatif muda. Meskipun belum mendominasi, kondisi tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam regenerasi petani di Lombok Timur. Untuk itu, Dinas Pertanian Lombok Timur terus memberikan motivasi kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pertemuan bersama petani

0: memberikan dukungan melalui program pekerjaan maupun pendampingan?
1: Kalau kami dari Dinas Pertanian sih, kita tentu terus mendorong lah supaya peran serta daripada pemuda itu bisa masuk ke dunia pertanian. Walaupun memang masih belum seluruh kelembagaan petani kita yang ada di Lombok Timur itu pengurusnya atau ketua kelompoknya itu berusia muda. Mudah-mudahan nanti ada kementerian juga misalnya bisa mensupport kita.
0: Zuki Adi menilai masih terdapat tantangan dalam menarik minat pemuda ke sektor pertanian. Salah satunya adalah anggapan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang identik dengan aktivitas di sawah, kota, dibandingkan dengan profesi lainnya. Padahal sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus menawarkan peluang usaha yang cukup besar. Untuk mengubah persepsi tersebut, Dinas Pertanian terus berupaya para pemuda agar mau menjadi petani modern. Sementara itu,

0: untuk kemudian dipasarkan kembali. Dinas Pertanian Lombok Timur berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian, baik sebagai petani, pelaku agribisnis, sehingga regenerasi petani di Lombok Timur dapat terus berjalan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
1: Kabupaten Lombok merupakan salah satu daerah penyumbang pasokan pangan nasional. Luasnya lahan pertanian menjadikan produk pangan seperti gabah surplus. Mekanisasi pertanian merangsang generasi muda untuk mau terjun menjadi petani untuk Dompu sebagai lumbung pangan nasional. Mujtahidin melaporkan.
2: Kita arahkan
3: Kabupaten Dompu terus memperkuat posisi sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Luasnya areal pertanian yang didukung peningkatan produktivitas menjadikan produksi pangan, khususnya gabah dan beras, mengalami surplus hingga 41%. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan perkembangan mekanisasi pertanian utama yang mendorong minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Menurutnya penggunaan alat dan mesin pertanian modern telah mengubah pandangan bahwa petani hanya identik dengan pekerjaan yang berat dan diminati oleh kalangan usia lanjut. Penggunaan alat modern mulai dari pengolahan lahan, penanaman hingga panen membuat sektor pertanian menjadi lebih efisien dan menarik bagi generasi muda. Syahrul menjelaskan sekitar satu dekade lalu sebagian besar anak muda Dompu enggan menekuni dunia pertanian karena sistem budidaya yang masih dilakukan secara konvensional. Kini, kondisi tersebut mulai berubah seiring masifnya penggunaan mekanisasi pertanian.
2: Kita arahkan ke mekanisasi pertanian. Ya, kenapa mekanisasi pertanian? Ya, supaya kesan image bahwa pertanian itu kumuh, bahwa pertanian itu terbelakang, tentu tradisional bisa dihilangkan.
3: Meski diakui sektor pertanian masih menjadi pilihan kedua bagi sebagian generasi muda, Sarun menilai kondisi tersebut merupakan perkembangan yang positif. Tren keterlibatan anak muda di sektor pertanian terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mempercepat regenerasi petani, Dinas Pertanian dan Perkebunan juga mendorong keterlibatan generasi muda sebagai pengurus kelompok tani. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan petani-petani yang adaptif terhadap teknologi dan inovasi pertanian. Ia optimis dalam 5 tahun mendatang, sektor pertanian Dompu akan berkembang lebih pesat apabila regenerasi petani berjalan seiring dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
2: Jurnal bisa dihilangkan.
1: Di SMK PP Bimar, sekolah pertanian menjadi salah satu sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal itu terbukti dari banyaknya pendaftaran. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
4: Walaupun terhadap sekolah menengah keguruan PP Negeri Bimar terus mengalami peningkatan signifikan tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari strategi promosi yang konsisten dan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan nasional. Kepala SMK PP Negeri Bima Abdul Hamid SPTMPD menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif mengangkat isu-isu strategis nasional dalam sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah program ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka saat ini. Kata dia, sektor pertanian dan peternakan saat ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan.

0: masyarakat bahwa lulusan SMKTP banyak yang bekerja sebagai penyuluh pertanian. Bahkan ada juga lulusan SMKTP menjadi polisi dan TNI melalui jalur keahlian di bidang pertanian dan peternakan.
1: Membawa isu yang ada beberapa isu yang coba kita bangun ya, karena memang searah dengan program pemerintah. Jadi ketahanan pangan, kemudian dunia peternakan dan pertanian itu sedang naik daun ini, itu kita coba follow up untuk kemudian diinformasikan dengan baik kepada masyarakat bahwa sekolah SMK Negeri 5 ini dalam halnya peluang kerja itu lebih tinggi karena ada unit pertanian itu rata-rata semua dari SMK Negeri 5. Kemudian kemarin ada beberapa anak yang lulus tanpa tes untuk polisi di bidang pertanian dan peternakan itu, TNI dan lain sebagainya.
0: Jika data menunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa baru yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 70 siswa, maka pada tahun 2025 jumlah tersebut melonjak menjadi 125 siswa atau meningkat sekitar 60%. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Lagi berbagai metode promosi seperti penyebaran brosur, sosialisasi langsung oleh serta pola kemitraan terus diperkuat oleh SMKPP di kalangan masyarakat.
2: Saudara, regenerasi petani menjadi salah satu tantangan penting yang perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di masa mendatang. Minimnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dinilai dapat menjadi persoalan besar apabila tidak segera diantisipasi melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Berikut tanggapan mereka.
3: Perkenalkan, nama saya Liza Humaira, saya dari Ainyet Pesawat. Kalau menurut pandangan saya ya, yang sekarang yang saya ketahui, mungkin memang pengetahuan saya terhadap pertanian tidak seluas itu. Tapi yang saya lihat di sekitar-sekitar saya, pertanian masih belum tergolong sektor yang maju. Dan menurut pandangan saya, penyebab utamanya itu adalah di bagian pemasarannya. Karena petani itu cuma mentok-mentok memasarkan produknya itu ke tengkulak. Saya lihat sekarang sih memang banyak juga anak muda yang turun di dalam sektor pertanian walaupun mungkin tidak terlalu masif.
4: Nama Jani dari Mataram. Ini kan hubungan dengan pertanian yang sekarang sudah banyak teknologi yang baru masuk gitu kan. Ya, seenggaknya ini diperkenalkan kepada petani yang ya terutama untuk petani muda lah, untuk supaya dia tertarik dulu dah sama pertanian nih. Kalau emang dia tertarik dengan teknologi yang ada, yang intinya memudahkan mereka untuk melakukan penggarapan sawah, mulai dari penggarapan sawah sampai panen. Kalau mereka tertarik, mereka akan lebih ya peduli ya dengan pertanian yang ada sekarang.
5: Nama Yani dari Grup. Ya, di mana kita tahu sekarang Gen Z ini kan adalah salah satu generasi penerus bangsa lah kita bilang ya. Dan sekarang Gen Z itu bukan anak muda yang mereka itu banyak yang ingin sekali namanya mengembangkan pertanian. Kita lihat di SMK-SMK itu banyak sekali anak-anak itu yang masuk ke sekolah MK untuk mengambil jurusan pertanian. Dan ini adalah salah satu pembuktian bahwa Gen Z itu adalah salah satu gen yang ingin mengembangkan sektor dunia pendidikan melalui pertanian.
2: Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Nusa Tenggara Barat Haji Wilgo Zainar menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin minimnya regenerasi petani di daerah. Menurutnya rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian

0: agar mahasiswa sebelum lulus ya memang harus diturunkan 6 bulan kah berapa lama agar mengenal sektor pertanian secara real, secara konkret, tidak hanya sekedar ya teori-teori yang disampaikan di kampus dan sebagainya. Nah, yang ketiga memang saat ini tentu peluang untuk ke sana sebetulnya sudah dibuka oleh pemerintah, ya kan? Pertanyaan kan tidak hanya produk-produk dari sawah, tapi juga produk-produk yang non seperti di laut dan sebagainya, ya kan? Ada KDMP, ada Kampung Nelayan Merah Putih, ya kan? Nah, saya kira memang harus divariasikan lah, tidak selalu, maaf ya, memang anak nelayan tapi belum tentu kembali jadi nelayan. Anak petani belum tentu jadi petani, ya kan? Jadi generasi langsung dari itunya sendiri sudah tidak lagi menjadi satu garis, ya. Mereka ingin coba hal-hal yang lain di luar sektor itu. Nah, mungkin juga dari keluarga, dari kampus, ya kan, dari lingkungan, dan dari pemerintah untuk mendorong. Kalau enggak, kekhawatiran juga kita. Pertanian kan masih ya relatif padat karya, ya, pada musim-musim tertentu tentunya, ya kan. Nah, jadi memang keprihatinan ini kira nanti sektor pertanian kita ya semakin lama semakin berkurang, yang ujungnya akhirnya apa yang diharapkan dengan kedaulatan pangan, ya kan, semakin susah dicapai, walaupun sekarang tentu ada penemuan-penemuan tingkat produktivitas produk pertanian.
1: Ya kan? Jadi soal kan mereka kadang-kadang melanjutkan pendidikan agak kurang gitu ke lembaga pendidikan dari SMKPP, ke Fakultas Pertanian, mulai melihat yang lain saja. Ya. Nah, kira-kira perlu kan yang kira-kira apa lah stimulan mungkin beasiswa khusus bagi mereka agar lebih banyak?
0: Iya. Jadi ada HKT juga punya program pendidikan pelatihan kepada petani ya di wilayah Jawa Barat sana. Nah, memang ya lembaga-lembaga pelatihan pendidikan yang short term tentunya harus menjadi lebih didorong lagi. Saya kira juga Dinas Pertanian juga harus mencari juga, ya kan, anak-anak yang punya minat di bidang itu ya diberikan pelatihan pendidikan, walaupun dia tidak masuk pada sekolah-sekolah formal di sektor pertanian. Formal lebih bagus lagi kan, cuman
1: beasiswa
0: ya saya kira kalau sekolah pertanian kan relatif beasiswa itu kan di dalam internal ataupun dari pemerintah maksudnya, ya kan, ada kok beasiswa-beasiswa itu ada kan, ya, cuman yang dapat beasiswa belum tentu juga teman-teman yang di itu kan sekolah-sekolah pertanian tadi.
2: Jadi terima kasih waktunya ya Mantoy Harari.
3: Berita lainnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pembangunan jalan Port Lembar Kayangan, Sekolah Rakyat, dan kantor DPRD NTB sebagai super prioritas pembangunan daerah. Keputusan itu diambil di tengah keterbatasan fiskal sehingga pemerintah harus memfokuskan anggaran pada proyek yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Mengenai apa namanya, mengenai proyek-proyek prioritas yang menjadi prioritas pusat dan prioritas provinsi di Provinsi NTB.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memfokuskan pembangunan pada sejumlah proyek yang dinilai paling mendesak. Dalam pembahasan bersama Komisi, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus memilih proyek yang benar-benar menjadi super prioritas. Iqbal menyebut, dari berbagai usulan pembangunan, Pemprov NTB memprioritaskan pembangunan jalan port-to-port Lembar Kayangan, rakyat serta pembangunan NTB. Menurutnya, ketiga proyek tersebut dipilih karena manfaatnya dinilai paling besar bagi masyarakat.
4: Ya, kalau kita mengusulkan ya kantor DPR, port-to-port, gitu, port-to-port, kemudian SR, gitu, karena itu banyak ke masyarakat. Jadi, arah dari pembahasan tadi itu adalah karena fiskal makin terbatas, maka di antara prioritasnya harus kita tentukan super prioritas. Itu tadi fokus diskusinya di sana.
5: Gitu. Terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON, Gubernur Iqbal menegaskan, pembangunan infrastruktur olahraga akan mengikuti arahan Presiden, yakni mendepankan efisiensi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Salah satu fasilitas yang akan direnovasi adalah Gor Turide agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan untuk penyelenggaraan PON. Pemerintah, kata Iqbal, tidak akan membangun venue baru jika masih memungkinkan menggunakan fasilitas yang telah tersedia.
4: Tapi saya sampaikan bahwa arahan Presiden pada saat saya itu, karena saya mendengarkan langsung arahan lisan Presiden, beliau minta supaya efisien. Jangan membangun fasilitas baru, tapi merenovasi, memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Jadi salah satu target nanti ya.

0: akan direhabilitasi, yang akan direnovasi itu adalah Turido. Dan Turido itu akan di Turido akan direnovasi supaya standar keamanannya dan keselamatannya juga terpenuhi.
1: Gubernur NTB berharap penetapan super prioritas ini dapat mempercepat pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara melalui kerjasama dengan Taspen Life. Program ini akan memberikan manfaat perlindungan tambahan kepada 15.000 ASN mulai dari masa aktif bekerja hingga pensiun, termasuk perlindungan bagi keluarga mereka. Mayor Tarifa melaporkan.
3: Jika ada kecelakaan ataupun meninggal, itu di cover. Tapi kalau untuk yang personal accident ini memang ada tambahan manfaat.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjalin kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Taspen, Taspen Life, untuk memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara ASN beserta keluarganya. Direktur Keuangan dan Investasi Taspen Life, Ani Maskur, mengatakan, Taspen Life hadir sebagai pelengkap manfaat perlindungan yang telah diberikan oleh PT Taspen kepada ASN. Perlindungan tersebut pun diberikan sejak seseorang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS hingga memasuki masa pensiun. Selain itu menurutnya program ini juga mencakup seluruh ASN, baik pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K serta keluarga yang juga menjadi bagian dari cakupan perlindungan.
3: Kami memiliki program yang berbeda dengan BPJS Tenaga Kerja, di mana di sini kami memberikan tambahan manfaat. Memang seluruh ASN itu di cover ataupun P3K juga di cover untuk jaminan kecelakaan kerja. Tapi itu kan memang sebatas ketika nanti ada aktivitas di dalam pekerjaan yang ketika ada kecelakaan ataupun meninggal, itu di cover. Tapi kalau untuk yang personal accident ini memang ada tambahan manfaat ketika nanti di luar pekerjaan, apakah itu di rumah atau di kantor atau yang lain, itu dengan premi hanya Rp5.000 saja bisa mendapatkan perlindungan sebesar 60 juta.
4: Sementara itu, Asisten Satu Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan, kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada sekitar 5.800 ASN. Ia berharap program ini pun mampu memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan, tidak hanya bagi ASN selama menjalankan tugas, tetapi juga bagi keluarga mereka serta memberikan manfaat yang berkelanjutan hingga memasuki masa pensiun.
5: Ada yang kita bayar, kemudian nanti ada manfaat yang diraih ASN ketika pensiun. Dalam bentuk finance uang, dipotong dari masing-masing ASN, maka ini akan kita sosialisasi ke semua OPD, kemudian nanti secara umum untuk ke semua pegawai kita mau sosialisasikan. Jadi ini sangat bermanfaat untuk hari tua ASN.
4: Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan menggelar sosialisasi kepada seluruh ASN agar memahami manfaat program, mekanisme kepesertaan, hingga tata cara pengajuan klaim, sehingga pelindungan yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pendapatan retribusi sebesar Rp16,5 miliar pada tahun 2026. Namun hingga memasuki triwulan kedua, realisasi baru mencapai sekitar 3,5 miliar rupiah. Dinas Pariwisata Lombok Utara pun menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target tersebut, salah satunya dengan memperkuat sistem e-ticketing di destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti, mengatakan target tahun ini meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya yang berada di angka sekitar Rp9,5 miliar. Karena itu, evaluasi sistem pemungutan retribusi terus dilakukan untuk menekan potensi kebocoran pendapatan.
6: Kalau retribusi, tentunya ini menyesuaikan kembali ya dengan jumlah kunjungan saat ini. Untuk capaian retribusi kami di triwulan 1 dan 2, ini kan triwulan 2 ya, masih sekitar 3,5. Dari target kami, ya, dari target kami 16,5M. Memang agak berat untuk kami, tapi mudah-mudahan paling tidak sama seperti tahun lalu ya.
2: Untuk meningkatkan penerimaan daerah, pemerintah daerah kini memaksimalkan penerapan e-ticketing agar pembayaran retribusi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, promosi destinasi serta berbagai event pariwisata juga terus digencarkan guna menjaga peningkatan kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Lombok Utara. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Reporter Yan Mukhdar melaporkan.
7: Anggaran untuk rehab GOR Turide ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
8: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga GOR Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi, mengatakan kondisi GOR Turide menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa GOR Turide membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju tuan rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, GOR Turide tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
7: Memang kondisi GOR kita, GOR 17 Desember ya, Turide, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi GOR Turide kita itu dan bisa pelaksanaan venue khusus untuk cabur tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
8: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Nusa Tenggara Barat optimistis mampu merebut kembali medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Keyakinan tersebut didukung program pembinaan atlet yang diperkuat sejak Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 ini sebagai bagian dari seleksi menuju PON 2028 saat NTB menjadi tuan rumah. Ketua FPTI NTB Nadira Halhabsi mengatakan Porprov menjadi ajang menjaring atlet terbaik yang akan dipersiapkan menghadapi PON 2028. Menurutnya, status tuan rumah harus dimanfaatkan untuk mengembalikan prestasi panjat tebing NTB di tingkat nasional.
9: Iya, alhamdulillah kesiapan ini seleksi alam ya, dalam arti Porprov ini adalah untuk kita tujuannya PON nanti 2008, apalagi kita tuan rumah. Alhamdulillah kita berikan yang terbaik. Nah, waktu saat PON di Papua itu kita dapat 2 atau 3 medali. Kita akan mengembalikan medali emas itu waktu saat PON di Papua. Nah, kita sadari pada PON di Aceh memang ada dinamika, tapi alhamdulillah untuk kesiapan kita 2008, apalagi kita tuan rumah, kita optimis untuk mendapatkan kembali untuk medali emas, 2-3 medali emas yang kita.
2: Usai Porprov, pembinaan atlet akan berlanjut melalui kejuaraan antar pelajar yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB serta kejuaraan lainnya baik dalam daerah maupun nasional. Rangkaian kompetisi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan persaingan untuk melahirkan pemanjat-pemanjat terbaik Nusa Tenggara Barat. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. Pemerintah Provinsi NTB menetapkan pembangunan jalan Portopat Lembar Kayangan, sekolah rakyat, dan kantor DPD NTB sebagai super prioritas pembangunan daerah. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 27 Juli 2026. Regenerasi petani milenial di Nusa Tenggara Barat menjadi topik hari ini. Sehingga nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818 02 05 6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Di Nusa Tenggara Barat, regenerasi petani milenial memiliki tantangan yang cukup tinggi. Namun juga di samping itu memiliki peluang yang juga cukup besar sehingga upaya dari pemerintah terus dikembangkan hingga saat ini. Bahkan isu regenerasi petani pun menjadi isu yang sangat penting karena saat ini banyak petani yang sudah memasuki usia lanjut, sementara minat generasi muda itu untuk petani masih sangat rendah, bahkan relatif rendah gitu ya. Dan kondisi ini pun mendorong saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan 10 kabupaten kota yang ada di NTB dan juga berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjalankan berbagai program agar sektor pertanian ini kembali dibinati anak muda. Nah, mungkin ada saran dari Anda pendengar atau mungkin juga ada masukan dari Anda atau mungkin juga ada ide-ide bagaimana agar petani-petani kita khususnya kalangan milenial ini ada minat yang tinggi untuk menjadi petani. Silahkan Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 02 05 6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung, pendengar, di Nusa Tenggara Barat sendiri berdasarkan data dari Sensus Pertanian pada tahun 2023 lalu, ini terdapat sekitar 225.483 petani yang berusia 19 hingga 39 tahun di NTB. Nah, jumlah tersebut pun setara dengan 30,37% dari total 742.343 petani di Provinsi NTB. Nah, meskipun angka ini cukup besar, tadi di angka 30,37%, ini dianggap oleh pemerintah regenerasi tetap harus dipercepat agar jumlah petani muda ini terus bertambah di masa depan. Regenerasi pun sangat penting. Mengapa pemuda gitu ataupun anak muda kaum milenial ini diharapkan menjadi petani milenial karena kebutuhan saat ini pertama tadi selain banyaknya petani yang sudah berusia lanjut, namun juga pentingnya agar menjaga ketahanan pangan daerah dan juga nasional termasuk juga mengurangi pengangguran di pedesaan. Karena kita ketahui saat ini masih banyak milenial-milenial kita ini lebih memilih untuk menganggur daripada menjadi petani. Bahkan kalau kita melihat, bahkan gitu ya, jika kita melihat ini SDM kita ataupun sumber daya alam yang kita miliki, SDA kita ini cukup besar khususnya persawahan, sehingga potensi untuk petani milenial ataupun kalangan milenial terjun ke dunia pertanian ini sangat tinggi. Hal ini pun didorong tadi agar pertanian kita ini bisa lebih modern, kemudian juga efisien dan berorientasi bisnis, karena biasanya pemikiran anak-anak muda ini, apalagi saat ini dengan perkembangan teknologi, biasanya anak muda ini sudah lebih maju satu langkah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanian ataupun yang modern ini sangat sedang digalakkan di beberapa negara-negara maju. Memang dianggap petaninya ini bisa berhasil dan juga bisa memberikan dampak yang positif terhadap negara. Nah, untuk itu silakan mendengar, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818 02 05 6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung, pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kau satu.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kami juga masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Menyambung terkait dengan tadi regenerasi petani milenial di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan saat ini pun pemerintah daerah sudah mulai mengubah pola pertanian dari sistem konvensional menuju pertanian berbasis teknologi. Nah, tujuannya itu pun agar pertanian lebih menarik bagi generasi muda. Nah, langkah yang mulai dilakukan saat ini oleh pemerintah provinsi pun adalah penerapan smart farming. Nah, smart farming ini pun mulai mengedukasi ataupun mulai menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dengan perkembangan zaman saat ini. Contohnya tadi mungkin saat ini bagaimana agar bisa pemanfaatan lahan yang sempit di wilayah khususnya tadi, bagaimana agar masyarakat kita ini bisa mulai melakukan ataupun memanfaatkan lahan-lahan ataupun yang ada di halaman rumah. Nah, ini pun menjadi upaya salah satu bagaimana penerapan smart farming yang saat ini mulai digalakkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang saat ini juga yang digalakkan adalah bagaimana pemanfaatan alat dan juga mesin pertanian modern, termasuk juga digitalisasi pemasaran hasil pertanian. Nah, biasanya menjadi kendala jika petani yang kategorinya sudah masuk lanjut usia ini adalah bagaimana hasil pertaniannya ini bisa dipasarkan. Biasanya hanya langsung diambil oleh yang akan menjual di pasar, kemudian juga sampai di sana. Nah, sementara generasi milenial ini pun diharapkan bagaimana agar bisa melakukan digitalisasi pemasaran hasil pertanian. Biasanya ini bisa dilakukan melalui media sosial, bahkan juga bisa masuk dalam marketplace yang ada di masing-masing media sosial ataupun yang saat ini berkembang dalam perkembangan zaman saat ini. Dan langkah lain juga yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah meningkatkan ataupun peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan juga penguatan kelembagaan petani muda. Nah, selain tadi kelembagaan petani muda, saat ini juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah mulai mengencarkan bagaimana agar kelompok-kelompok petani muda ini mulai terbentuk, bukan hanya dari tingkat kabupaten saja, namun juga sudah mulai digalakkan ke tingkat-tingkat desa. Nah, biasanya ini bisa langsung melibatkan desa-desa yang ada di masing, ya sudah ada yang bergabung. Ya, nampaknya terputus. Kami mengundang Anda pendengar, Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara jika berbicara terkait dengan program pendukung petani milenial, saat ini pun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menjalankan beberapa program dalam hal mendukung petani milenial. Program yang pertama yang saat ini sedang digalakkan adalah program iCare yang melibatkan petani milenial dalam pelatihan digital marketing, kemudian juga branding hingga pengembangan koperasi agar hasil pertanian ini memiliki nilai tambah. Bahkan saat ini dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, KDMP yang saat ini sedang dibangun pun nanti diharapkan agar hasil-hasil pertanian kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa dimasukkan ke dalam masing-masing kopdes yang ada di masing-masing desa. Harapannya ini agar pemutaran ekonomi pun terus jalan, tentunya juga bisa menghidupkan KDMP ataupun koperasi Desa Merah Putih yang nantinya akan segera dioperasionalkan. Bahkan targetnya ini pada tahun 2027 nanti semua kopdas yang ada di NTB ini bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian program lain yang menjadi perhatian juga dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pelatihan kewirausahaan pertanian. Nah, dari kementerian ini pun maksud kami ini bukan hanya menjadi inisiatif dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun juga sesuai dengan petunjuk dan juga koordinasi bersama dengan Kementerian Pertanian, yang tujuannya itu tidak lain adalah mencetak petani muda sebagai pelaku usaha, bukan hanya produsen. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda yang ingin bergabung bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak mulai satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Nah, kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Masih juga berbicara terkait dengan regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat. Di NTB pun sektor pertanian ini memiliki peluang yang cukup besar. Salah satunya tadi permintaan pangan yang terus meningkat, kemudian juga adanya dukungan mekanisme dan digitalisasi pertanian, termasuk juga akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR, dan juga pengembangan komoditas unggulan seperti padi, kemudian juga jagung, bawang merah, hingga beberapa hortikultura yang saat ini juga mulai digalakkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bukan hanya ditanam di 1-2 kabupaten kota, namun juga secara serentak di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan contoh kecilnya yang mulai digalakkan saat ini untuk menjamin ketahanan pangan kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakat secara khusus sudah dihimbau agar memanfaatkan lahan-lahan di masing-masing rumah. Ini tujuannya tadi untuk selain menjaga ketahanan pangan, namun juga mulai mengembangkan beberapa hortikultura yang saat ini memang dirasakan sangat bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga sendiri. Kemudian selanjutnya, peluang besar lain yang bisa dirasakan oleh generasi muda ketika ingin menjadi generasi milenial, salah satunya itu adalah peluang hilirisasi dan juga pemasaran melalui platform digital. Nah, selain itu juga, begitu ya, Kementerian Pertanian

0: Sumatera telah mampu membangun usaha pertanian dengan omset miliar rupiah. Nah, pemerintah pun menilai regenerasi dari petani milenial ini menjadi kunci keberlanjutan dari sektor pertanian nasional. Bahkan saat ini dengan adanya MBG atau makan bergizi gratis, nah diketahui memang hasil-hasil pertanian ini sudah mulai banyak diserap, bahkan arahnya ini sudah sangat pasti. Bahkan pun di lapangan diketahui memang permintaan terhadap hasil pertanian ini cukup tinggi karena pasokan yang dibutuhkan oleh masing-masing MBG ini juga cukup besar perharinya. Nah, silakan. Sehingga ini dianggap oleh pemerintah daerah memang sangat penting agar regenerasi petani ini bisa digalakkan mulai saat ini, kemudian juga masing-masing kabupaten kota di NTB, bahkan secara umum ya di Indonesia ini mulai memiliki tekad yang besar untuk mengembangkan ataupun untuk mulai mencetak generasi-generasi milenial yang tertarik terhadap dunia pertanian. Ya, sudah ada penelpon yang masuk, pendengar. Kita akan jawab dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maya.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Ayi di Ampenan.
0: Ya, silakan Mbak Ayi.
1: Ayi di Ampenan. Topiknya menarik ini Mbak Maya, tentang regenerasi. Apa tadi, regenerasi petani milenial ya? Soalnya gini, Mbak Maya, saya sebagai milenial itu bukan yang nggak mau bertani, apalagi kan bapak saya juga, beliau adalah petani, meskipun pensiunan PNS juga, tapi beliau petani. Tapi suatu hari, itu yang bikin saya berpikir itu adalah, suatu hari itu bapak saya itu kan dia tanam jagung ya, dia tanam jagung, terus pada saat dia panen, dia memang waktu mendapatkan bibit bantuan dari pemerintah jagung. Ini, bapak saya waktu itu memang gak mau tanam jagung awal ya kan, tapi ini nanti dengan harga yang tinggi, petani bisa untung dan lain-lain. Tapi ternyata Mbak Maya, begitu tiba masa panen, harga jagung itu anjlok, benar-benar anjlok, dan akhirnya rugi kan bapak kan saat itu. Dan disitulah kemudian saya berpikir, ini gimana kita mau yang muda-muda, apalagi yang kita-kita ini orang-orang milenial ini tuh banyak banget yang dipikirin kalau misalnya mau mulai sesuatu. Kita melihat kenyataan yang seperti itu jujur membuat keinginan saya untuk bertani itu jadi langsung mundur gitu loh. Karena pertama saya lihat, petani, kita ada diminta untuk bertani, tapi kebijakan yang mendukung atau mungkin program yang mendukung pertanian itu enggak dijalankan dengan mantap, dengan matang, atau bahkan mungkin follow up dari program yang sudah dilakukan itu kayak enggak ada gitu, kayak petani itu dilepas, petani disuruh tanam jagung, ini nanti harga ini, begitu harga anjlok, udah, petani kayak dilepas. Jadi sebenarnya itu sih salah satu permasalahan kita nggak mau bertani itu, karena kayak nggak ada kepastian gitu dunia pertanian kita. Itu aja sih Mbak Maya mau saya sampaikan. Terima kasih Mbak Maya.
0: Baik, terima kasih Ayi di Ampenan. Ya, sudah ada sejumlah pendapat dari Ayi di Ampenan, termasuk tadi adalah terkait dengan kepastian harga, kemudian juga bagaimana agar pemerintah ini bisa menjamin ketika panen harga ataupun petani kita ini tidak merugi. Dan untuk topik hari ini pendengar, nanti kita akan lanjutkan pada sesi kedua langsung bersama dengan kepala sekolah dari SMK 3 Mataram. Kita akan coba mengetahui bagaimana sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah, kemudian juga apa yang menjadi motivasi sehingga menjadi petani itu penting, kemudian juga program seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar minat petani ataupun minat generasi milenial ini menjadi petani semakin tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti selanjutnya kita akan sama-sama menanti Warta Berita Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap.

Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12

0: Iurica Vitri.
1: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jenis

0: mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Gracias.